yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah.

tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Musicana Coleman.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Bakar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Iya, mendengar setiap bersama kami di Fokus 943 ya. Kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 and Sliga Indonesia. Sebudaya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami ya. Hingga pukul 10 nanti kami akan mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan selalu nanti pukul 10 nanti ya, waktu Indonesia Timur.
1: 96,7 MHz.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang...

Tapi pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna.

0: Ya, masih terus berada di program 4 Inslik Indonesia. Saya berada di mana pun, terima kasih sudah bersama kami. Dan kami pamit tuan Anda. Besok atau lusa kita akan berjumpa lagi untuk pendengar setia hingga pukul 11 nanti. Kami akan kembali menemani Anda nanti di pukul 11 mengenai informasikan bahwa ada semua atau pemberitaan atau TNB atau informasi mengenai budaya atau program 4 yang akan saya langsung nanti dengan talk show ya, untuk pemberitaan atau topiknya tentang budaya-budaya yang selalu menemani di pukul 11 nanti. Kami akan bergabung dengan program 4 Jakarta yang program 4 yang selalu nanti menemani Anda di siang hari ini.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir do lama tenaga dok mitinem
2: tahun. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Cimace. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama obrolan budaya lokal jati diri Indonesia dari sekolah untuk generasi masa depan bersama program 4 RRI Manokwari di SMA Santo Paulus.

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo Sobat Budaya, bersama kembali dalam Talkshow Indonesia RRI Media dengan judul Budaya Lokal Jati Diri Indonesia dari Sekolah untuk Generasi Masa Depan. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Dan saya host Lucky Rumawa mengucapkan selamat pagi, dan saya tidak sendiri karena saya ditemani beberapa narasumber hebat yang akan memberikan hal-hal yang sangat luar biasa yang kita akan pelajari di hari ini tentunya. Dengan hormat, saya akan menyebutkan yang pertama Bapak Alexius Danje Tange SP. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak. Beliau adalah Kepala Sekolah Semans Santo Paulus Manokwari. Sumber kita Pak Simson Ye Lawari, seorang budayawan. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Narasumber ketiga kita Anastasia Putri Aninjola, Ketua OSIS Semans Santo Paulus Manokwari. Baik, mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Dan untuk semua, apa kabar hari ini? Kurang keras suaranya, apa kabar hari ini? Baik ya. Tentunya saya harap bahwa semua baik. Dan tentunya sahabat budaya, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan menyaksikan satu penampilan manis dari Yohanes Fit Opan dengan judul lagu Sasi Dere.

0: Ya, sekali lagi mari kita berikan apresiasi buat teman-teman kita. Iya. Iya. Tentunya dari Yohanes dan Opan ya, dengan judul lagu Sasi Dere. Baik sahabat budaya, kita sudah mengikuti satu penampilan yang luar biasa dari anak-anak Santo Paulus. Dan selanjutnya kita akan berbincang bersama narasumber tentang budaya lokal jati diri Indonesia dari Sekolah untuk Generasi Masa Depan. Pertama, pertanyaan untuk semua narasumber. Ya. Pertanyaan pertama, ketika mendengar kata budaya lokal, apa yang pertama kali sudah melintas di pikiran bapak-bapak dan tentunya ketua OSIS dan teman-teman siswa tentunya? Kita akan mulai dari Bapak Kepala Sekolah, silakan.
1: Ya, kalau saya ketika mendengar tentang tradisi atau budaya lokal, ya sesuatu yang apa ya, mewariskan gitu ya, ciri khas dari budaya dari suatu tempat itu sendiri yang ya secara turun temurun diwariskan dan ya boleh sampaikan bahwa suatu kebiasaan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi dia berkembang dan diwariskan secara turun temurun.
0: Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita langsung ke budayawan. Iya, langsung saja.
2: Iya, baik. Budaya itu adalah jati diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kebiasaan-kebiasaan pada suatu daerah atau suku tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber sebelumnya.
0: Baik, terima kasih buat Kakak Simi ya, Kakak Simson yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Ya, kemudian kepada Ketua OSIS ya, silakan kepada adik Natasha Putri, silakan.
3: Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Di sini saya akan menjawab bahwa yang pertama kali terlintas di benak saya adalah keberagaman. Mengapa sampai saya memikirkan keberagaman ketika saya mendengar kata budaya lokal? Karena budaya lokal di Indonesia itu sangat beragam. Terima kasih.
0: Baik, pertanyaan kedua. Mengapa budaya lokal bisa disebut sebagai bagian dari identitas Indonesia? Kita mulai ke Bapak Alex.
1: Ya, budaya lokal itu sebagai identitas Indonesia. Karena Indonesia sendiri punya kekayaan yang luar biasa, terutama dari sisi budayanya, dari sisi kebiasaan, adat istiadat, tarian sampai makanan tradisi itu jarang ditemui di daerah lain, terutama di negara luar. Dan Indonesia dengan berbagai macam suku bangsanya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi itu menjadi kekuatan untuk kita bahwa kita seharusnya lebih bisa mewarisi tradisi-tradisi itu sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
0: Baik, terima kasih Bapak Alex. Kalau dari Bapak Simpson sendiri, silakan.
2: Iya, baik. Budaya secara nasional adalah atau dilihat lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi satu. Artinya keberagaman ini tetapi menjadi satu. Budaya juga adalah bagian daripada cermin nilai bangsa Indonesia.
0: Ya. Baik, kalau dari Anastasia sendiri?
3: Kalau dari saya sendiri, budaya lokal itu sebagai identitas Indonesia, karena Keberagaman budaya lokal itu adalah ciri khas dari Indonesia sendiri, menjadi kekayaan serta menjadi jati diri dari Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan berada di pertanyaan berikut. Ini ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang ada di sini. Mengapa penting bagi siswa mengenal budaya lokal sejak di bangku sekolah?
1: Budaya lokal sangat penting sekali bagi anak-anak didik, terutama anak-anak sekolah sekarang. Kita ketahui bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang, hampir setiap saat anak-anak kita cenderung setiap hari memegang HP. Dan itu dengan berbagai macam informasi maupun entah itu yang bersifat positif atau negatif, semua ada di dalam. Tinggal kebijaksanaan dari anak itu sendiri untuk apa yang dia lihat. Oleh karena itu, kita sebagai Bapak Ibu Guru sering mengingatkan untuk anak-anak kita bahwa bijaksana dalam penggunaan handphone dan lebih sering untuk melihat konten-konten kreatif yang terutama untuk tentang budaya. Karena Indonesia ini berbagai macam dan sangat luar biasa, sangat beragam. Dan kita cenderung melihat budaya dari luar, terutama dari luar negeri itu lebih menarik dibandingkan dengan kita. Contohnya saja, kita Indonesia ini rambutnya kan hitam, tapi cenderung kita lihat di jalanan anak-anak kita mulai dengan cat warna pirang, itu yang mungkin di apa oleh orang Eropa gitu. Kan hal-hal gitu itu kan dari medsos itu. Nah, oleh karena itu mungkin dari konten-konten untuk mengenalkan budaya masing-masing terutama dari ujung timur sampai ujung barat, ya mungkin konten-konten itu yang perlu dikembangkan supaya anak-anak kita ini lebih mengenal terutama daerah asalnya. Karena contoh saja di Manokwari ini kita beragam suku, hampir seluruh Indonesia ada di Manokwari ini. Jadi cenderung mungkin sudah lahir besar di Manokwari. Nah, mungkin tahu budaya Papua, pegunungan Arfak dan sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang lupa dengan budaya asalnya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu ingatkan kembali ke anak-anak muda ini agar mereka terus mewarisi budaya-budaya yang sudah nenek moyang kita tinggalkan dan diwariskan kepada kita supaya tidak punah gitu. Itu dari saya.
0: Baik, terima kasih. Iya, Bapak Alex, kemudian pertanyaan berikut, bagaimana sekolah dapat menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, silakan Bapak. Ya, di kehidupan sehari-hari cenderung anak-anak kami kita lebih diharapkan kan di dalam keluarga. Otomatis papa mama punya kebiasaan, biasanya itu kan minimal itu pasti ada budaya dari daerah asalnya. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri kita di sekolah itu biasanya terutama di hari-hari besar ya, hari besar kenegaraan, contohnya dalam rangka 2 Mei itu atau 17 Agustus hari kemerdekaan, itu kita bisa melakukan lomba-lomba begitu ya. Lomba-lomba itu ada busana, lomba busana yang itu dari daerah masing-masing. Selain itu juga ada tarian, mungkin ada lomba-lomba gitu ya, tradisi. Jadi supaya anak-anak ini dari daerahnya masing-masing itu mereka bukan hanya sekedar dengar teori tapi mereka mempraktikkan. Selain pakai baju dari adatnya masing-masing, mereka juga tahu gitu, oh masak papeda itu seperti ini, ikan kuah itu seperti ini. Dan itu anak-anak kami hampir setiap kegiatan kenegaraan itu, hari-hari besar itu kami lakukan itu dari kesiswaan. Sehingga anak-anak ini kita perkenalkan. Contoh Papua mungkin mereka bisa tarian dari daerah Batak atau dari Batak, tarian Papua dan dari Sulawesi atau dari mana saja, mereka diperkenalkan dengan semua budaya itu.
0: Wah, sangat luar biasa ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Alex selaku kepala sekolah dan juga guru, wah, luar biasa. Jadi kecintaan terhadap budaya ini sangat besar, secara khusus buat siswa-siswi yang ada di SMA Santo Paulus Manokwari. Karena apa? Dengan menggunakan pakaian adat memberikan ciri khas bahwa kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kita adalah anak-anak yang luar biasa, generasi bangsa Indonesia yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mencintai budaya kita, menggunakan pakaian adat, masak makanan khas daerah kita masing-masing, itu sangat luar biasa ya. Baik, Bapak Alex, mungkin pertanyaan berikut lagi, pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa hubungan antara budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila? Silakan Bapak.
1: Yang jelas hubungannya sangat erat, karena budaya lokal, contohnya saja gotong royong, nah itu kan sudah terkandung di dalam Pancasila, lima butir Pancasila itu. Selain itu juga kerjasama, saling menghargai, dan itu sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Saya pikir itu orang yang menciptakan Pancasila itu pasti didasari juga dengan budaya lokal. Jadi tidak bisa dilepas begitu, satu dengan yang lain saling berkaitan.
0: Baik, luar biasa. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih ya. Tanggapan yang luar biasa ya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alex, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju, ya, pertanyaan berikut akan ditujukan kepada narasumber kita yang kedua, budayawan Bapak Simpson Lawari. Ya, menurut Bapak, apa saja budaya kesenian lokal yang menurut Bapak itu sangat penting terus diperkenalkan kepada generasi muda saat ini? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih, pertanyaannya baik dan bagus sekali. Kepada generasi muda, hal yang perlu kita jaga atau kita harus teruskan itu adalah yang pertama mungkin tarian adat kita masing-masing dari ini penting sekali. Karena itu adalah bagian daripada jati diri kita dan identitas kita. Ketika orang bilang hitam kulit, keriting rambut, ini saya Papua. Papua itu tariannya seperti apa? Oke, kasih tunjuk, ini saya. Tetapi jangan lepas dari ada musik dan lagu atau nyanyiannya juga. Karena Papua ini, tarian Papua itu identik, budaya Papua ini identik. Ada musik, itu berarti ada tariannya. Ketika ada tari, berarti ada lagu atau musiknya. Ibarat satu lembar uang kertas, ketika cuma ada gambar di sebelahnya saja, kira-kira uang itu berlaku apa tidak? Tidak berlaku kan? Kalau ada gambar dan isi di kedua sisi, pasti berlaku. Iya, ketika kita belanja, diterima. Budaya Papua adalah seperti itu. Dan mungkin seluruh Indonesia adalah seperti itu. Kita rata-rata budaya Indonesia ini terbagi menjadi tiga rumpun budaya. Budaya Melayu, dan kita di Indonesia Timur lebih ke budaya Paranadia. Paranadia Indonesia Tengah, Indonesia Timur lebih ke budaya Melanesia. Iya. Yang berikut mungkin kearifan lokal, itu bagian daripada yang kita tidak bisa tinggalkan. Mereka harus berbarengan, budaya, adat, tradisi jalan berbarengan dengan kearifan lokal. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tanggapan luar biasa ya dari

0: untuk supaya tidak kemudian nanti seperti yang sekarang kita nggak ada dengar. Nanti kemudian orang datang, karena memang kita ini generasi yang kehilangan identitas atau bagian daripada yang tadi kita sudah bahas di awal. Oleh sebab itu hari ini kita bicara hutan adat, tetapi dasar kita sendiri tidak kuat. Oleh sebab itu dengan mudah orang datang kemari mengambil bagian yang menjadi hak dasar kami.
1: Baik, luar biasa. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa dulu kepada narasumber kita. Baik, Mas Simpson, pertanyaan yang berikutnya, apa yang paling dikhawatirkan jika generasi muda semakin jauh dari budaya daerahnya? Kita ngapain, Bapak? Silakan.
0: Iya, yang paling dikhawatirkan adalah bahasa daerah. Ini mungkin yang pertama ya, anak-anak atau siswa yang ada sekarang ini kira-kira bagaimana? Masih bisa bicara bahasa daerah kah? Masih ya, sedikit-sedikit. Oke. Itu bagian yang kami khawatirkan. Bahasa daerahnya, tariannya, adat budaya atau tradisi-tradisi. Kebiasaan-kebiasaan, contoh bakar batu atau bikin papeda, masih ada yang bisa bikin papeda tau? Masih bisa ya? Oke, mantap. Nah, itu bagian-bagian yang kita khawatirkan. Lagu, tarian, musik, ini bagian yang kita jaga. Apalagi sekarang generasi muda, anak muda sekarang lebih ke tren yang sekarang. Musik sudah harus kekinian begitu ya. Kalau kita bicara adat budaya dan tradisi kepada mereka, anak muda sekarang, mereka bilang, ah itu untuk orang tua dorang. Kita tidak. Tetapi itu sangat penting sekali, karena itu adalah identitas dan jati diri kita. Bagian yang harus kita jaga bersama.
1: Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada narasumber kita. Jadi itu ya, sangat luar biasa. Dan sebagai generasi penerus bangsa tentunya, jangan sampai kita lupa akan budaya kita, apalagi menggunakan bahasa daerah. Sekarang kita lebih suka lu siapa, gue siapa, dong di sana berbahasa, tapi itu sudah dong bu dialek toh, tapi kita juga ikut-ikutan. Sampai kita punya bahasa daerah, kadang-kadang kita sudah mau pakai orang, gue bicara bahasa apa ini, gue bicara hutan sana ya. Tapi dengan demikian, maka kita harus lestarikan budaya kita. Salah satunya, itu tadi ciri khas kita atau identitas kita, bahasa daerah, ya, peralatan kesenian lainnya, misalnya, ya, kita harus pegang panah mungkin atau misalnya pakai pakaian adat. Saya tidak bisa pakai pakaian adat ini. Kalau pakaian adat ini, kan tidak cocok di badan saya. Kok boleh cocok, ya? Dan itu sebenarnya kalau kita melakukan itu terus-menerus berarti ya hilang begitu. Tapi kalau kita melestarikannya berarti budaya kita tetap dilestarikan. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya ini pertanyaan berikut untuk ketua OSIS. Wah, sudah senyum-senyum nih tadi ya. Berarti sudah siap nih. Oke. Pertanyaan berikut untuk ketua OSIS, seberapa dekat siswa sekarang dengan budaya lokal daerahnya? Kalau menurut ketua OSIS sendiri seperti apa?
2: Baik, menurut saya kami sebagai siswa atau generasi muda, kami hanya terbilang cukup dekat dengan budaya lokal. Mengapa sampai saya bilang cukup dekat? Karena kedekatan kami ini hanya sering dilihat pada saat mengikuti acara adat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Budaya atau kesenian lokal apa yang paling kamu kenal atau sukai? Kalau kamu suka, kenapa dan mengapa demikian? Silakan.
2: Baik, kesenian lokal yang paling saya sukai adalah tarian tradisional. Selain kegemaran saya terhadap tarian tradisional, dari tarian tradisional itu pun kita dapat belajar mengenali budaya lokal. Baik itu tarian di dalam daerah Papua, di Jawa, maupun di berbagai daerah di Indonesia.
1: Baik, mari kita berikan apresiasi yang luar biasa lagi kepada ketua OSIS yang sangat luar biasa ya. Wow, pembawaan budayanya keren. Baik, pertanyaan berikut masih kepada ketua OSIS. Nah, pertanyaan berikut nih, di tengah perkembangan media sosial dan budaya populer,

0: Apakah budaya lokal masih menarik bagi anak muda saat ini? Silakan.
1: Baik, untuk menarik dan tidak menariknya, tentu saja budaya lokal masih menarik bagi kami. Namun, jika ingin memperkenalkan suatu budaya lokal, alangkah baiknya disampaikan dengan cara yang lebih modern. Mengapa sampai saya menyampaikan harus dengan cara yang lebih modern? Agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era sekarang, anak muda yang seperti kami yang sangat menyukai sesuatu hal yang berbau kekinian.
0: Jadi itu dia, walaupun ada kekinian kita tetap ya menjaga budaya ki, menjaga budaya ki. Oke, baik, masih ke Anastasia pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikut, menurut kamu bagaimana cara membuat budaya lokal lebih menarik bagi generasi sekarang?
1: Baik, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa kami anak muda sangat menyukai hal-hal yang berbau kekinian. Mungkin untuk membuat suatu budaya itu lebih menarik bagi anak-anak muda, alangkah baiknya jika ketika kita mau memperkenalkan sebuah budaya itu kita buat dalam video pendek atau konten-konten positif yang memperkenalkan budaya lokal.
0: Biasa kita berikan apresiasi sekali lagi dulu buat ketua OSIS kita ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah media sosial bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal? Kalau menurut Anastasia sendiri, seperti apa?
1: Menurut saya, media sosial tentu bisa memperkenalkan budaya lokal seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kami itu sangat menyukai hal-hal yang berbau kekinian. Nah, dengan membuat konten yang bisa memperkenalkan budaya, itu menjadi salah satu peluang untuk memperkenalkan budaya lain agar kami sebagai anak muda mengenali budaya lain.
0: Baik, mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada narasumber kita, Ketua OSIS Seman Santo Paulus Manokwari, Anastasia yang luar biasa. Baik, jadi itu dia. Jadi kalau kita punya konten, apalagi mungkin sekarang semua pegang handphone ya. Kita pegang handphone berarti kita berhubungan dengan media sosial. Kita berkomunikasi dengan siapa saja dan orang-orang di luar sana. Nah, kalau menurut kalian, alangkah baiknya kalian mau memberikan yang terbaik. Nah, ini saya mau perkenalkan budaya saya ke orang lain atau ke orang di luar sana. Kenapa? Orang asing itu suka loh sama budaya kita. Masa kita sendiri tidak suka budaya kita? Kan lucu. Benar ya? Jadi dengan demikian, maka dari sekarang. Mungkin kalau tidak biasa pakai mahkota, ya pakai mahkota. Ya, pernak-pernik. Budaya itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya dari Sumatera apa, dari Sulawesi apa, begitu toh. Misalnya dari Nusa Tenggara Timur apa, di Papua apa. Kalau misalnya kita di kepala pakai bulu-bulu kasuari misalnya, tapi malu misalnya. Ya, sudah. Nanti dong bilang tinggal cerita. Jadi budaya kita jadi hilang gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikut kita langsung ke Bapak Guru ya. Menurut Bapak, apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengajak siswa mencintai budaya lokal? Silakan Bapak.
2: Ya, tantangannya sebenarnya cukup besar juga ya. Anak-anak kita sekarang ini kan sebenarnya ya boleh hidup dengan handphone gitu. Ketika dia masih buka mata ya pasti gitu. Nah, makanya dengan itu sebagai tantangan yang besar, dengan berbagai informasi yang tadi saya sudah sampaikan negatif atau positif, entah itu berasal dari luar negeri atau dari daerah-daerah yang mungkin sebenarnya kadang-kadang kurang layak juga ditonton, tetapi sekarang dengan adanya itu sangat-sangat menjadi tantangan berat. Dan anak-anak ini seperti yang disampaikan oleh Ketua OSIS tadi, mereka maunya yang kekinian gitu. Kalau pakai yang zaman dulu dianggap ya sesuatu yang apa ya, kuno gitu ya. Nah, makanya memang bagaimana kita Bapak Ibu Guru membuat sesuatu, memperkenalkan itu dengan gaya mereka. Jadi kita memperkenalkan budaya asli, tetapi bagaimana sekreatif mungkin untuk bisa disampaikan dengan gaya-gaya kekinian, supaya mereka bisa menonton atau menyaksikan, atau mungkin dalam Bapak Ibu Guru mengajar juga mereka bisa tertarik gitu. Nah, jadi tantangan yang besar itu kembali lagi teknologi yang begitu cepat, yaitu yang membuat anak-anak kita lebih cenderung meniru gaya dari luar daripada dari daerah sendiri, apalagi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu.
0: Ya, baik, terima kasih ya. Tanggapan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita ke budayawan ya. Dari pengalaman Bapak, bagaimana respon anak muda ketika memperkenalkan dengan seni dan budaya tradisional? Silakan.
3: Baik. Iya, dari pengalaman ini saya mau bilang begini, ketika kita kasih tahu atau ajak anak muda, generasi muda, mereka akan bilang, tadi saya sudah bilang bahwa itu untuk orang tua dorang saja. Kita tidak, kita lebih ke yang kekinian. Oke, dari bagian itu saya mau bilang begini, ingat dasarnya adalah ini identitas dan jati diri kami. Sampai dimanapun kau berjalan, tetapi bagian itu jangan lupa. Ini identitas, ini jati diri. Ketika orang bilang hitam kulit keriting rambut, berarti aku Papua. Kalau Papua identik dengan adat, budaya dan tradisi yang seperti apa? Itu yang pertama. Yang berikut, untuk supaya hal-hal itu nanti kemudian mereka tidak menolak ketika kita mengajak mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OSIS, tapi juga sekarang saya mengulanginya. Kita harus mendesain bentuknya supaya bisa diterima oleh generasi muda yang sekarang ini. Artinya, ya mungkin di awal kita mengajak mereka, mereka tidak tertarik begitu. Rasa itu kampungan, ketinggalan zaman. Tetapi harus bisa berupaya sampai dengan buat mereka itu langsung tertarik. Yang kedua, ketika mereka sudah tertarik, jangan duduk bicara-bicara cerita teori lagi. Langsung praktik. Bawa ke sini, kasih tunjuk. Ini tarian, yospan seperti ini. Lima gerak dasarnya adalah seperti ini. Tata urut geraknya seperti begini. Ini musik, ini yang namanya tifa. Ini alat musik harus ditabuh, bukan digesek atau dipetik. Ini. Jadi perkenalkan dia dengan praktek-prakteknya. Yang berikut pasti dia sudah penasaran. Oh iya, saya coba lagi dulu. Ketika hal itu terjadi berulang-ulang, akhirnya dia jadi biasa. Ketika jadi biasa, sudah terbiasa, dan akhirnya bisa menerima. Menjadi bagian daripada generasi muda atau anak muda. Ketika sudah jadi biasa, ini kita orang tua, sekolah atau guru, kita harus merespon ini, kita melihat bagian itu dan kita merespon. Kita memberi ruang kepada mereka. Seperti tadi sudah di awal, Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa kita sering mengikuti event-event baik tingkat kabupaten, hari-hari besar nasional dan sebagainya. Nah, itu bagian yang memang harus kita lakukan, itu sudah menjadi kewajiban bahwa kita harus melakukan hal-hal seperti begitu. Bikin event, lomba tingkat sekolah, kalau di dalam internal sekolah sendiri bikin lomba antar kelas. Berikan ruang kepada mereka supaya mereka mengapresiasikan bagian daripada apa yang tadi mereka baru adopsi, menjadi bagian daripada dirinya itu. Oh iya, iya. Ketika dikasih respon, dikasih tepuk tangan, euforia yang luar biasa, itu dia akan merasa dihargai. Videonya di-upload di TikTok, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Dia akan merasa dihargai dan akan tetap berpegang dan terus melakukan bagian-bagian itu. Jadi kita tidak melakukan pembiaran. Sekarang yang terjadi, ya sudah, ketika generasi muda bilang, itu untuk orang tua, ya sudah, seperti itu. Contoh kemarin, baru siap-siap, hari ini harusnya pawai budaya. Tapi dibatalkan karena situasi, kondisi, dan kualitas udara, dan cuaca yang kurang bagus. Jadi dibatalkan, diundurkan sampai dengan waktu tertentu akan ditentukan. Itu yang hadir di sana itu, kasihan orang-orang tua semua. Yang tinggal lagi 2-3 tahun kemudian, mereka sudah tidak ada, habislah kita. Artinya bahwa kita ini tidak tahu identitas dan jati diri kita. Silakan, hari ini bahasamu mau bahasa luar atau bahasa keren atau tren-tren yang sekarang ini, silakan, tetapi jangan lupa bahasa daerahmu. Disco dance dan sebagainya, silakan. Kami tidak melarang dan membatasi, tetapi jangan lupa ada tarian adatmu. Itu bagian yang harus menjadi prioritas utama. Kita harus mengangkat budaya kita supaya kita tidak terus menghamba kepada budaya orang lain. Kita harus angkat kita punya supaya orang juga bisa menghamba kepada budaya kita. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, mari kita bikin aplaus dulu yang luar biasa kepada narasumber kita ya. Jadi dari sekarang ya, itu tadi yang sudah disampaikan, kita garis bawahi bahwa kita praktekkan ya. Jadi jangan teori saja. Kalau teori dulu, kalau acara ulang tahun 17-an ya, memperayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tiup balon, tendang bola ya, itu kebiasaan, itu sering ya, dan itu rutin ya, biasanya dilakukan itu, lompat karung. Tetapi kita kolaborasi, kita buat yang lain ya. Ya itu tadi, mungkin ada yang budaya yang kita angkat, misalnya ada tari kreasi, misalnya salah satunya tadi Yospat, atau mungkin tari-tarian yang lain dari daerah kita, mungkin dari Nusa Tenggara Timur bisa, dari misalnya dari Sumatera juga bisa. Seperti itu ya. Setuju ya? Wah, masa tidak ada suara? Setuju ya? Iya, mari kita berikan apresiasi dulu yang luar biasa. Oke, pertanyaan berikut masih kepada Bapak Simpson ya. Apa yang dilakukan agar seni tradisional tetap hidup tanpa kehilangan nilai aslinya? Silakan Bapak.
3: Iya, baik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mungkin kita jaga keaslian daripada budaya itu sendiri, atau pakem daripada budaya itu sendiri. Jadi kita mendesain dia jangan terlepas daripada nilai-nilai budaya atau keaslian daripada budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika karya-karya budaya kita ini dia akan keluar kemana-mana, sumbernya dari mana? Ini ketika kita contoh, kita mengajarkan tari kepada anak-anak sekolah, atau ya anak sekolah lebih banyak ini terjadi di Manokwari ini. Kita harus jeli, kita harus berhati-hati dalam memilih siapa pelatihnya. Karena yang terjadi saat ini adalah ketika teman-teman ini ada yang cuma bisa modal pernah menari dan jadi penari. Tetapi bagian daripada yang lain daripada itu tidak ada. Oleh sebab itu, ketika dia masuk ke sekolah mengajarkan siswa, dia menurut dia seenaknya saja, menurut pikiran dia. Jadi yang banyak terjadi di sana adalah ketika mengajar, contoh, kasih latihan tari pergaulan Yosim Pancar, setelah mau tampil di sana bawa busana tradisional atau busana tari kreasi yang digunakan. Ini bagian yang sangat-sangat salah. Itu tidak boleh terjadi. Karena setiap materi tari sudah punya bagian atau busananya sendiri-sendiri. Contoh Yosim Pancar, busana pasti yang harus digunakan adalah busana resmi. Gunakan alas kaki, tidak bisa kaki-kaki telanjang lagi. Kalau tari kreasi, itu baru pakai rumbai-rumbai, pakai backless, pakai mahkota, bulu ayam atau bulu kasuari. Kalau di Yospan tidak ada begitu-begitu. Di Yospan silakan bisa pakai tusuk konde atau apa, bulu ayam mungkin 2-3 urat atau 3 lembar di situ, oke, boleh. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini yang sudah banyak terjadi, dan ini yang harus kita mulai rubahkan dari sekarang. Kita orang contoh di sekolah atau mau cari pelatih atau siapa datang kasih latih, kita harus lihat, tanya dia dulu, kau dari mana, grup apa, apa yang kau tahu tentang ini dan sebagainya. Kalau tari Yospan itu deh, busananya seperti apa? Kalau tari kreasi seperti apa? Coba dulu, kalau dia tidak mampu menjawab itu, kau tidak pakai kau. nanti kau datang ngajar barang yang salah untuk generasi dorang. Ini sudah terbawa. Oleh sebab itu hari ini sudah banyak menggunakan atau melakukan kesalahan ini. Kenapa? Perempuan menggunakan mahkota bulu burung kasuari. Tidak boleh, itu salah. Karena bulu burung kasuari itu adalah lambang keperkasaan laki-laki Papua, bukan ada di perempuan. Jadi kalau itu ada di kepalanya, itu salah. Perempuan hanya bisa pakai daun-daun, kembang-kembang, atau bulu burung yang lain, yang warna-warna. Bulu kasuari tidak, itu hanya ada di laki-laki, laki-laki Papua. Laki-laki Papua sejati. Hati-hati dalam penggunaan itu. Itu sudah banyak terjadi. Ya. Terima kasih. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Bapak, jadi saya lanjut ini. Oke. Kalau laki-laki kita lebih ke apa namanya, bulu burung kasuari tadi, nah, nanti dikolaborasi dengan ya mungkin untuk supaya nilai estetikanya itu ada, ya dikolaborasi atau digabung dengan bulu burung-burung apalagi yang warna-warna begitu biar terlihat lebih keren atau bagus atau cantik. Nah, kalau perempuan yang tadi saya bilang lebih ke bulu burung yang lain, bukan kasuari. Tapi ini sudah banyak tamu dari luar datang, mahkota ibu-ibu menteri, ibu wakil menteri, mahkota bulu kasuari. Kami yang ada di bagian itu tuh selalu merasa, wah ini kayak pelecehan ini. Ini tidak boleh itu, hal itu terjadi. Ini bagian dari kesalahan yang memang sudah dari awal ini ditanamkan salah. Doktrin-doktrin yang salah dari awal.
0: Mari kita berikan apresiasi lagi dulu. Dan luar biasa ya, jadi kita mendapat beberapa hal penting yang disampaikan oleh narasumber kita ya, salah satunya Bapak Simpson selaku budayawan. Jadi itu, kadang-kadang kita mau pergi, alangkah baiknya tidak usah pakai, daripada kita pakai kita malu apa, kita melakukan hal yang lucu gitu ya. Misalnya harusnya laki-laki pakai bulu kasuari tapi kita datang pakai bulu-bulu ayam misalnya. Lucu tidak? Itu sudah terbalik ya. Sebenarnya itu untuk perempuan misalnya. Saya tidak tahu ya, kalau biasanya mereka pakai misalnya pakai bulu-bulu cendrawasih begitu ya. Kalau sekarang kan kalau adik-adik atau teman-teman pergi ke pasar biasanya lihat ya, mahkota itu pakai bulu-bulu ayam gitu ya. Hampir rata-rata bulu-bulu ayam. Terus kadang-kadang jangan kita salah juga, mahkota laki-laki itu kan bulu kasuari ya. Beda kan bulu kasuari dengan bulu ayam. Kita juga bisa membedakan. Jangan kita kasih misalnya ini ada tamu dari luar yang datang, kita kasih bulu-bulu ayam misalnya, tapi laki-laki misalnya. Ya, sebenarnya itu sudah ya sudah begitu. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang harus kita gunakan tentunya, mana yang baik dan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, seperti itu. Baik, kita kembali ke Bapak Alex ya, Bapak Kepala Sekolah. Bapak, dari bagaimana cara guru mengajarkan budaya lokal agar tidak hanya menjadi materi pelajaran tetapi dipraktikkan? Silakan Bapak.
2: Ya, yang kami lakukan terutama di sekolah kami yaitu dengan apa, setiap kali ada apa hari besar kenegaraan atau ulang tahun sekolah dan sebagainya, kita mau pameran atau apa, kita lomba antar kelas tadi ya. Nah, itu kita haruskan setiap siswa itu mereka mengenakan pakaian adatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kalau tarian itu juga mungkin kekurangan juga ya kami, ini suatu masukan yang besar. Itu saya sadari mungkin ada hal-hal sedikit saya mungkin kami tahu, karena terus terang yang ngajar seni terus apa ini kan semua otodidak ya, tidak kita kekurangan tentang hal-hal itu. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kita di sekolah ini memang perlu, terutama yang memahami budaya, terutama kita di Papua. Kita kan mungkin kulit-kulitnya saja. Sehingga mungkin hari ini sesuatu yang ini ya, hal yang baru, bahwa memang kita tahu dari mulut ke mulut saja bahwa seorang laki-laki seperti yang disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu guru juga rata-rata semua mendengarnya supaya kami bisa pahami. Dan anak-anak ini juga kami mengajarkan untuk juga membuat kerajinan. Nah, contohnya seperti di belakang, itu hasil dari karya anak-anak, rumah kaki 1000. Selain itu juga mungkin mahkota tadi, dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang oh ini khusus untuk perempuan, ini khusus laki-laki, pahami. Kalau dari sisi tarian memang kita sesuaikan karena guru kami di sekolah ini beragam ya. Ada yang dari Jawa, dari NTT, ada yang dari Sulawesi. Kalau untuk yang dari luar kami yakin mereka mengetahui apa yang harus disampaikan ke anak-anak. Dan Papua ini akan kita jadi mungkin kita perlu memang mendatangkan orang-orang budayawan secara khusus yang Papua, karena terus terang juga ini buku-buku mengenai budaya, dan terutama kebetulan saya juga senang di musik Pak. Jadi untuk gaya-gaya contoh lagu, stylenya Arfak bagaimana, Biak punya bagaimana, Wandamen punya bagaimana, itu menjadi sesuatu yang harus kita pelajari supaya anak-anak ini mereka tahu gitu loh, cara Tukitiva itu seperti ini, itu dari daerah ini, dari daerah Biak atau dari daerah Wandamen atau dari Bintuni, dari Fakfak atau Kaimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin masih jarang sekali. Mudah-mudahan mungkin teman-teman ya dari yang budayawan ya bisa membuat suatu buku gitu ya, supaya menjadi pegangan bagi kami Bapak Ibu guru di sekolah, bahwa jangan sampai salah langkah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Simpson tadi ya. Luar biasa, saya juga sangat berterima kasih hari ini ya RRI, luar biasa sudah membagi kitab pertama kami di SMA Santo Paulus. Mungkin teman-teman yang mungkin menyaksikan atau mendengarkan acara ini, terima kasih.
0: Baik, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kepala Sekolah kita SMA Santo Paulus Wonogiri. Baik, selanjutnya kita akan berada di pertanyaan bersama. Ini untuk pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama kepada Anastasia ya, selaku Ketua OSIS. Oke, kalau kamu diberi kesempatan memperkenalkan satu budaya lokal Papua kepada seluruh Indonesia, apa yang akan kamu pilih dan bagaimana cara memperkenalkannya? Dan berikan pesan untuk anak-anak muda saat ini, silakan.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi budaya lokal yang akan saya perkenalkan dari Papua yaitu tarian tradisional, karena kegemaran saya terhadap tarian. Selain itu, saya dapat mengajak teman-teman semua, baik itu di dalam daerah atau di luar daerah, untuk mengenal lebih dalam tentang tarian tradisional dari Papua. Terus untuk cara pengenalannya, seperti yang tadi saya jelaskan pada awal tadi, bahwa saya akan membuat video pendek atau konten-konten positif yang memperkenalkan budaya Papua. Pesan dan kesan saya yaitu, mari kita menjaga budaya agar generasi seterusnya dan anak cucu kita dapat mengenal dan memahami serta menjaga budaya. Terima kasih.
0: Baik, sekali lagi mari kita berikan apresiasi dulu buat Ketua OSIS SMA Santo Paulus Wonogiri. Baik, pertanyaan berikut kita kembali ke Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Alex. Kalau sekolah mendapat satu program khusus untuk pelestarian budaya, program apa yang ingin Bapak Bapak buat? Dan berikan statement, mungkin statement terakhir ya, silakan Bapak.
2: Oke, kalau saya diberikan kesempatan untuk sekolah kami itu ya, salah satunya ya diantara adalah pameran budaya. Saya pikir kalau pameran budaya itu mungkin dari sisi tarian, dari sisi mungkin lagu-lagu daerah, dari sisi mungkin kerajinan daerah juga, makanan tradisional, lagu-lagu, itu yang mungkin harus kita kembangkan supaya anak-anak ini tahu lagu daerahnya masing-masing, terus makanan tradisional dan pakaian daerah masing-masing. Itu sebenarnya sudah kami lakukan. Mungkin dengan adanya kegiatan hari ini mengingatkan kembali bahwa memang itu penting sekali bahwa anak-anak muda ini harus mengetahui latar belakang atau jati diri dari Indonesia, terutama dari daerah asalnya masing-masing. Dan sebagai closing statement untuk hari ini, saya selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Paulus Manokwari mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan kami di SMA Santo Paulus, dan Pak Simpson ya selaku budayawan. Hal-hal ini mungkin kita sering diskusi, terutama mungkin orang-orang yang bergerak di bidang apa seni ya di Kabupaten Manokwari ini, supaya kita saling berbagi sehingga jangan sampai yang diajarkan ke anak-anak ini salah. Dan yang terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk RRI Manokwari, luar biasa. Dengan kegiatan seperti ini kami semakin mengenal Pak RRI Manokwari. Terus terang dengan ada beberapa kegiatan ini kami hanya tahu saja mungkin RRI, oh dengar suara radio saja, putar radio saja. Nah, tapi dengan kegiatan seperti ini, nah ini bisa mengalahkan yang lain, yang mungkin selama ini televisi begitu. Saya pikir luar biasa, supaya talenta, bakat, anak-anak daerah ini bisa diteruskan, diseperluaskan. Jangan sampai hal-hal yang kurang baik dari luar itu masuk lewat konten-konten yang tadi. Dan kita boleh dibilang konten-konten positif menampilkan budaya-budaya daerah secara khusus Indonesia dan Manokwari secara khusus Papua Barat itu lebih terkenal, artinya lebih ada di hati masyarakat. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, luar biasa sekali Riki, mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada kepala sekolah kita Seman Santo Paulus Manokwari ya. Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada dan penonton di rumah yang mengikuti siaran saat ini, kami juga mengucapkan selamat siang tentunya, dan Anda masih bersama kami di Talk Show Budaya Lokal Jati Diri Indonesia untuk Generasi Masa Depan. Baik, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Iya, ini untuk audiens. Halo audiens, masih semangat? Apa kabar teman-teman Santo Paulus? Pada suaranya masih semangat? Iya. Saya berikan kesempatan untuk dua penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung untuk dua penanya. Baik, silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan.
4: Ya, baik, selamat siang Pak. Saya siswa CBD Surround, izin bertanya. Di sini yang saya masih kurang paham tadi itu tentang memang banyak orang tua yang mengajak anaknya untuk mengenal budaya lokal. Sedangkan ada juga beberapa orang tua yang senang dengan budaya asing. Serta ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya untuk sekolah di luar. Sampai ada beberapa anak Papua yang disekolahkan di luar sehingga melupakan budaya mereka dengan mereka menggunakan pakaian dari luar kota. Bahkan sampai ada yang diminta oleh orang tuanya untuk balik ke daerah asalnya, tapi mereka menolak dan lebih memilih untuk keluar kota dan menggunakan pakaian serta bahasa dan budaya asing yang membuat mereka tertarik. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana agar kita dapat membuat anak asli Papua mengangkat budaya kita, meningkatkan budaya kita dan tidak menggunakan budaya asing, melainkan orang luar negeri itu yang datang untuk menggunakan budaya kita.
0: Baik, terima kasih. Silakan duduk. Langsung akan direspon oleh budayawan kita, Kakak Simpson. Silakan.
5: Baik, terima kasih waktunya. Oke. Okay. Iya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa kita sendiri harus menghargai budaya kita dan tetapkan di dalam diri kita bahwa itu adalah budaya, itu adalah jati diri kita. Kalau sampai lupa jati diri terus mengadopsi budaya orang lain dan menghamba kepada budaya orang lain, itu artinya lupa diri. Ya toh? Biarpun sampai di mana sekolah atau tinggal di mana, tetapi identitas, martabat, harga diri kami tetap terjaga dan harus dijaga. Jadi kalau mau kemana-mana, tinggal di mana-mana, terus mengadopsi orang punya apa-apa di sana, bawa datang kemari, terus merasa diri tren, merasa diri lebih keren, yang tinggal-tinggal saja di tempat itu kampungan, tidak ada benarnya di bagian itu. Saya mau bilang begini, saya ini dulu mulai awal latihan tari, mulai berkecimpung di sanggar seni tari Riantos di Manokwari ini. Saya latihan tari menyanyi lagu daerah, teman-teman di sekitar saya, mereka bilang begini, terlalu kampungan. Saya bilang tidak apa-apa, saya kampungan. Saya tetap giat terus sampai dengan puncaknya, saya ikut audisi di Bali. Begitu surat datang, saya ikut audisi di Bali dari 1.500 peserta yang hadir dari seluruh Indonesia, saya masih masuk dalam kategori. Saya dan teman saya yang sudah almarhum, sama-sama penari, kita masuk ke kategori, masuk ke audisi kedua. Di Bali lagi, ikut audisi kedua dari 100 itu, tinggal 65 orang. Dan saya dan teman masih masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena kami ini unik. Sutradaranya dari Amerika langsung yang datang, Robert Wilson. Beliau sudah almarhum 1 tahun kemarin. Sutradara hebat. Sutradara nomor 1 di dunia. Garapannya luar biasa. Beliau yang mengangkat cerita dari Bugis Makassar, yang saya terlibat di dalam proyek itu, kita world tour keliling dunia. Jadi saya dari 2004 sampai dengan 2020, 2019 kemarin baru saya kasih putus kontrak dengan Change Performing Art Milan Italia. Saya sudah melalang buana ke 28 negara di 4 benua kecuali Afrika yang saya belum pergi. Tapi tidak apa-apa karena saya dengan Afrika mirip-mirip. Jadi maksudnya begitu toh. Saya tidak sombong di sini, tapi saya mau kasih tahu. Jadi kalau ada yang bilang kampungan tidak apa-apa. Terima itu baik. Tetap lakukan apa yang menjadi pilihan atau yang menjadi terbaik. Jadi setiap kali saya datang, saya pergi 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu paling lama berangkat lagi. Berangkat lagi. Jadi pas mau pergi teman-teman tanya, kok berangkat lagi? Saya cuma bilang sambil, iya, orang kampung tapi sering ke luar negeri. Dia rasa sendiri toh. Tapi daripada rasa keren tapi tinggal-tinggal saja di rumah bagaimana? Terus jadi beban orang tua bagaimana? Itu sudah lebih parah lagi toh. Jadi begitu. Apapun yang terjadi, budaya kita tetap budaya kita. Tidak ada tawar-menawar di bagian itu. Karena Republik Indonesia atau negara Indonesia ini, dia kuat, dia berdiri dari berbagai atau beraneka ragam adat, budaya, dan tradisi kita. Oleh sebab itu, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kalau ada orang tua yang tertarik dengan bagian ini, terus dia bilang, kok harus begini boleh? Karena mungkin orang tua dia lihat dari sisi ekonomisnya. Oh kalau kamu begini kan lihat, dia bikin lagu atau dia main di sini, dia dapat uang. Okay. Tapi dari bagian yang lain, apa itu benar? Itu yang harus memang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ada lain sisi orang tua, ada bagian orang tua yang ya mungkin dia menyampaikan, mengajar itu di rumah. Tetapi ya begitu-begitu saja seperti itu. Dia tidak pernah memberikan solusi bahwa untuk supaya lebih baik itu kok harus kesini belajar atau terlibat di organisasi-organisasi seperti apa atau kelompok-kelompok seperti apa. Tapi ada juga bagian orang tua yang memang benar-benar diperhatikan bagian itu. Kita di Indonesia Timur ini lebih cenderung orang tua kasih sekolah anak untuk jadi pegawai negeri. Makanya kita tidak ada sarjana seni, hitung dengan jari. Padahal kami ini paling kaya, Papua ini paling kaya dengan adat, budaya, dan tradisi. Satu Indonesia kami kaya, bahkan dunia ini Indonesia lebih kaya. Tapi kenapa kita ini selalu menghamba sama orang punya budaya? Ini pertanyaan ini. Ini bagian yang harus kita sama-sama menjawab. Kita harus bertanggung jawab dengan bagian ini. Tugas kita dan generasi ini adalah kita harus menyadarkan mereka untuk supaya mereka juga ikut mengangkat, menggali, mengangkat, dan melestarikan budaya kita. Terima kasih.
0: Baik, sekali lagi mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada narasumber kita. Wah, sangat luar biasa ya. 28 negara sudah dikunjungi oleh narasumber kita dan pasti banyak hal yang luar biasa yang didapatkan. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti setelah pulang bisa bertanya lagi. Kakak minta nomor kah supaya kita bisa sharing misalnya, atau Bapak gitu ya. Boleh nanti. Kalau boleh nanti Bapak yang bisa jawab, bukan saya. Oke. Okay. Dan tentunya itu dia. Kita tetap menjaga budaya kita karena budaya kita, bangsa kita ini bangsa yang besar dan memiliki budaya yang sangat luar biasa, dan mari kita lestarikan budaya kita. Oke. Okay. Baik, pertanyaan kedua silakan. Kalau tadi Putra, mungkin ada Putri, silakan. Baik. Waktu kesempatan kami, persilakan.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin Bapak, izin bertanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Luisa Yensia Asmorom. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita bahwa ayolah, ajarkan kita budaya lokal asal daerah kita. Karena jujur saja, saya adalah orang yang ingin tahu bahasa daerah, adat istiadat, dan tarian adat asal daerah saya. Cuman, yang jadi permasalahannya, orang tua saya ketika saya bertanya tentang bahasa daerah atau adat istiadat saya, mereka selalu menghindar dari pertanyaan itu. Sekian, terima kasih.
1: Baik, silakan. Langsung bisa ditanggapi.
2: Iya, baik. Izin, minta maaf. Ini Asmorom dari mana? Bentuni, tujuh suku, Moskona, ini orang Moskona. Saya setiap tahun event festival tujuh suku di Bentuni, saya salah satu yang menjadi juri di sana. Jadi saya sedikit tahu tentang itu. Kalau sampai di rumah baru suruh tanya bapak bagaimana dengan bahasa itu, saya tidak terlalu tahu karena tuh terakhir tinggal sama-sama jadi. Oke, yang pertama. Bapak Moskona, mama suku? Bapak Wondama, mama Moskona. Biasanya kalau bapak dan mama beda suku memang kurang komunikatif. Artinya bapak dengan mama tidak bisa bicara bahasa di rumah. Iya toh? Iya atau tidak? Bapak bicara Wondama, mama bicara Moskona, nanti menara Babel akan kacau. Teradapa toh? Oleh sebab itu anak-anak akan menjadi korban. Seperti pengakuan tadi. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan. Yang pertama, salah satu tadi sudah benar. Tanya, tapi itu mungkin tanya pas di bapak dia capek ke apa. Pulang kerja capek, jadi moodnya tidak dapat. Ah, bikin pusing saja, jangan tanya-tanya. Nanti sudah lain waktu baru tanya. Yang pertama, harus lihat waktunya tepat. Bapak duduk tenang, enak, situasi dan kondisi itu toh. Itu yang pertama baru tanya. Terus yang berikut, kalau tanya jangan langsung tanya-tanya. Bilang bapak, kalau ini bapak dong bahasa bilang apa? Kalau barang ini atau bilang ucapan selamat, selamat datang atau selamat jalan atau selamat tinggal. Jangan langsung yang begitu-begitu. Tanya dulu, mulai dari yang bapak pegang atau yang pakai di tangan. Bapak kalau gelang itu, bapak itu gelang apa? Kalau bapak dong bahasa bilang apa? Jadi iris dia pelan, ambil dia pelan-pelan. Ong Pai dong bilang ambil dia palang. Iya. Jadi begitu, metodenya yang dirubah. Bisa? Bisa ya? Ingat, guru dan orang tua itu adalah kuncinya. Orang tua paling pertama, yang kedua adalah guru. Karena waktu lebih banyak itu di rumah ya. Iya toh? Tapi anak-anak sekarang di rumah tidak ada. Begitu dong pulang, ganti pakaian, selesai, makan kenyang, tidak makan juga tidak apa-apa. Uang jajan tadi sisa masih ada, baku chat dan teman yang satu, pikir temu di kafe mana, makan di sana. Iya weh, tidak apa-apa itu silakan, tapi jaga-jaga diri begitu. Terus bagian yang hari ini tuh bicara, dia kecil, tapi usahakan ada tempat sedikit di dalam hati dan pikiran buat dia. Untuk supaya kita terlihat, ini orang baik-baik. Kalau sampai orang tua dong bilang itu anak tidak tahu adat, berarti semua yang tadi dong bicara itu kok tidak tahu sama sekali. Dulu orang tua dong tidak maki, kita orang kayak sekarang kebung binatang kayak itu terada. Dong cuma bilang itu anak tidak tahu adat. Jadi ketika dong sudah bilang tidak tahu adat, yang dia paham betul dia pasti akan duduk tunduk malu. Karena itu sama dengan dong buka dia punya pakaian kasih telanjang dia itu di hadapan umum. Kalau sekarang terada orang tua sekarang, marah berarti kebun binatang, lapis semua-semua ada di situ, anak kok pikulakan balari. Iya toh? Itu yang tidak boleh. Buat anak, ya, yang tadi bertanya, itu silakan saja boleh bertanya kepada orang tua, tetapi yang tadi lihat situasinya seperti apa, bapak jangan capek-capek berkutang, tanya nanti marah. Ya sampai kopi yang kau baru putar taruh di siram kau dengarkan. Itu diperhatikan dengan baik. Terus pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi saya bilang, bapak bilang tadi, kasih pelan-pelan, tanya dia, jangan langsung-langsung tanya yang berat-berat. Tanya pelan. Bila perlu ada bapak dan mama situ, kalau bapak bahasa bilang keladi ini apa? Kalau mama berbahasa, jadi kalau kayak begitu hari ini nanti masing-masing merasa bahwa ini saya harus promosi saya bahasa ini. Bapak harus kasih tahu bapak. Jadi mereka makin tertarik. Jadi dengan sendirinya dong akan kasih tahu. Terus. Tanpa tanya langsung dia bilang, ah, kalau tadi tuh cuma bilang, kalau jalan ke sana itu bahasa bilang, kok jalan? Itu apa? Tapi nanti dia sambung lagi, kok jalan, naik perahu, dayung, itu nanti orang tuh dia cerita sendiri. Oh, kasih lo sudah, itu dia tertarik dan barang itu. Nanti dia cerita semua. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Oke.
3: Baik, sekali lagi mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada ketiga narasumber kita di saat siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri talk show di siang hari ini, kita ikuti bersama penampilan dari siswi kita di SMA Santo Paulus Manokwari, Anastasia Fit Melani. Kepada kedua teman, kami persilakan.

Baik, kita berikan apresiasi dulu ya buat teman-teman kita ya yang sudah mempersembahkan satu lagu yang sangat luar biasa mengakhiri perjumpaan kita pada talk show di saat yang hari ini. Baik, atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari, yang mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber. Yang pertama kepada Bapak Alexius Danse Tange SP selaku kepala sekolah yang sudah menerima kami dan kegiatan ini boleh berlangsung. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Simpson Lawari, ya, budayawan yang sangat luar biasa, yang berlisensi, yang hadir di sini dan memberikan banyak pencerahan tentang budaya bagi kita sekalian. Dan kepada Siswi Anastasia Putri Anim Jola selaku Ketua OSIS Semans Santo Paulus Manokwari. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Budaya lokal bukan sekedar warisan masa lalu. Ia adalah bagian dari jati diri Indonesia yang dapat terus hidup melalui generasi muda. Akhirnya, Sobat Budaya, sampai di sini talk show keindonesiaan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat siang.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wondamai Pai.
9: Aya Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ya, selamat siang Pak Cimace. Kembali lagi bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari, dan baru saja kita dengar podcast budaya lokal jati diri Indonesia dari sekolah untuk generasi masa depan bersama program 4 RRI Manokwari dan SMA Santo Paulus. Dan kita kembali lagi bersama Mace Kartika dan Operator Hendrik untuk menemani Pak Cimace di debat 2 hari ini.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

0: Tong digerung.
1: Mi.
0: Kurnaon. Iya nuju ngelapan, parura.
1: Anjir, motona saru jeung aing. Halus anyar ta?
0: Nya tuh, kencek palura tita ganti.
1: Pasti ngeriditnya mana mah.
0: Oh, itu lunas ngaca. Kan itu dijual.
1: Oke, bisa Sun Mori. Iya, halus mah ramah lingkungan. Jabat desain lagi anak muda. Meskipun dirinya kolot ge.
0: Kalem.
1: Naon?
0: Naon? Kela. Ieu teh endorse lain.
1: Oke, Sun Mori pokoknya mau jalan-jalan lah.
0: Oke, naon Sun Mori teh?
1: Sundai. Mortal Kombat. Ripeng.
0: Oke.
1: Henteu Sun Mori teh berjalan-jalan.
0: Sinarina ya sponsor aja.
1: Ya,
0: siap
1: tah kitu sok kumaha.
0: Tong digerung-gerung ya.
1: Peperihan mah awak buladik.
0: Tau gitu.
1: Ayo nya.
0: Untung lurah.
1: Siap, Piki.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Urang kuruna geus.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Us, us.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya

Cabang PO LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Beralih ke berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Malang. Gimana kabarnya, Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum,
1: Jo. Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Blam-blam.
3: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah. Kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini.
2: Sorry, Po.
1: Oke deh. Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh. Nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Enggak sih. Udah mandi?
4: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
4: Iya, mandinya kayak Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
4: Betul.
2: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
2: Oh iya, betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong, berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya, kalau untuk anak-anak kecil biasanya paling enak dongengnya fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus, kenapa aku gak? Kamu kertas buram sih. Kan kayak itu, jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi iya, bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda, apalagi Joko Taro, tak mungkin.
4: Gitu ya,
2: gak mungkin. Taruknya aja juga iya, gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya, timun,
2: kancil
4: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: kecil nyolong timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri
2: gitu. Okay. Nah, ya. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku bilang, kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?

0: lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kanjeng Nalang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
1: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Ini kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah, iya sama si janda si siapa Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: memframing.
1: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
0: bertahan
1: ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: dari
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng kerana. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada apa? Yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga, yeah, ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng kamu.
1: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
2: Oke.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Bo Nova.
2: Oh, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum
1: lah,
0: aku puasa.
1: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik, kita break dulu ya, dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa.
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap.
1: Ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 03414-404-504.
2: Oke,
3: silakan ini kayak

0: Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
1: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
2: Halo.
1: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
2: Masya Allah, salam kenal.
1: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perusahaan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya Kakak Mora
2: Gasi Garuda Pancasila.
1: Kasih lah, memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
2: Estelernya kemana-mana.
1: Penulis dan penulis
2: nasional.
1: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan
0: ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
1: Perceritanya begini temanya.
0: Iya.
1: Itu Kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini pengen tahu gitu loh. Nah terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
0: Cikgu ya, banyak gitu ya.
1: Oke okay. Kalau begitu topik mbak Nova berambil
0: yo
1: Cikgu lagi dari Cikgu. Selamat siang bang.
0: Selamat siang. Oke deh Cikgu ya,
3: bridgingnya panjang banget ya.
0: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
0: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
0: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
4: Selamat nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
4: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
0: Gasi, kok Gapi sih?
4: Oh, iya.
0: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
4: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh Mbak Pak Nova.
0: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
4: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah ada cerita tentang
0: budaya?
4: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
0: Sakti
4: Mandraguna dan seterusnya itu.
0: Oke.
4: Okay. Atau misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan. Atau cerita apa nih? Untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mora.
0: Okay,
4: cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
0: Baik.
4: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
0: Baik Bang Roni. Yo.
4: Oke.
0: Ya, selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
0: Udah dulu dah dua pertanyaan, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Cikgu Ria tadi mungkin bisa dijawab.
2: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
0: Cakep.
2: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?

0: Apakah ada
1: cerita tentang budaya?
2: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
1: Cerita Petruk itu kali ya.
2: Iya, saya juga termasuk suka ya gitu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
1: Iya, iya.
2: Iya, siapa
0: Puno
2: ya?
0: Punokawan.
2: Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
0: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu Bagong, gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu. Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan di ngomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
0: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
1: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
0: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal.
1: Ya gimana Malang?
0: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
2: Bisa, karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
0: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
2: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
1: Iya, benar-benar.
2: Kalau kita ngomong anak usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
1: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
0: Kalau ngomongnya,
2: kalau ngomong sama anak SMP ya.
1: Kalau mas topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
0: Amin Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini, Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
2: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Okay. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya, tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran, ada dong, di mana misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya, berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai,
1: ngantuk ini. Gitu ya, kayak gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
2: Waktunya keburu habis.
1: Keren keren keren, luar biasa. Keren keren keren. Tapi Kamora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
4: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
1: Oh gitu ya.
4: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
1: Oh panggilan dong.
3: Oke.
1: Iya iya. Keren, luar biasa, iya, luar biasa ya.
0: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada ya, lagi?
1: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung, silakan. Betul, untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang, ulang okay, Datu.
0: Kalau di Malang bisa di 0341404504, di WhatsApp kita ada di 081 555 69 1053.
1: Oke.
0: Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak inget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
1: Iya, betul.
0: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
1: Iya, iya.
2: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
0: Okay.
2: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
0: Okay.
2: Iya.
0: Jadi kalau memang cocok bisa
1: datang. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora, ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kamora bercerita, Kamora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kamora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
0: nggak menyimak gitu,
1: biasa aja gitu loh ekspresinya.
2: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan Ici ya, menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu,
1: nah,
2: gitu
1: itu
2: ya.
1: Tuh.
2: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
1: Bener,
2: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
0: alam.
2: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong. Dong itu ngerti, ing itu di dalam, jadi apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, pesan itu nyampe nggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi, dapat apa ya kira-kira kita, gitu ya?
1: Yeah.
2: Misalnya kamu jadi si ini, mau nggak sih? Nggak mau, kenapa? Itu jahat, no, kan? Berarti kan mereka milih, gitu ya? Itu.
0: Jadi bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
2: Iya. Sesuai pesanan.
1: Iya, benar. Oke deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya dah, enggak apa-apa.
0: Makasih loh, Po.
1: Iya. Ya kenapa enggak sih?
4: Kak Nova, iya.
1: Oi, di. Makasih.
0: Dipanggil Kak Ponopa.
1: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih. Mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
2: Harapannya sih ya, orang tua gak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa, mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
1: Oke, keren, luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi
4: terima kasih.
1: Bukan dirimu. Kak Mora.
0: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
1: Yes, enggak apa-apa.
0: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
1: Iya. Apa nih? Kemana nih?
0: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
1: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye.
0: Oke deh. Makasih, Bo.
1: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
0: Pesan kebaikan.
1: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
4: Aku gak disapa.
1: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
0: Atu-atu.
4: Oh, gitu. Oke deh.
1: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
4: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
1: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
4: Oke, siap.
1: Oke, makasih. Ya,
2: lagi terus.
1: Mas Taufik, terima kasih ya.
0: Terima kasih buat Nova ya.
1: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
0: Thank you, buat Nova.
1: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: ada cewek tuh. Wuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu minimal.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hingga di sini. Rangkaian lagu-lagu bernuansa daerah menemani suasana sore ya di sore hari ini ya. Dan tentunya Sahabat Budaya dong semua masih bersama dengan Gitong di Perempat Suara Budaya Manokwari. Saat ini kita punya waktu di studio sudah jam 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dari studio kita yang bertugas, saya Macem Mary mengucapkan selamat sore untuk teman semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini dengan berbagai tugas ya yang masih terus dilaksanakan. Nah, kami kembali akan hadir untuk Kandia, terlebih khusus umat muslim di mana saja berada, menantikan tanda beduk azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.
4: Akhirnya, aminnya, indah guna, indah muwa, indah kto, dara, indah mituri, si jomudagam, do yeni, anjen smomo, yaimo, dara yoman, pro hoku, RRI Manokwari, Tuhan Esa Yomagwa.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami itulah kami hadirkan untuk Anda menantikan tanda budak azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan bahwa beduk azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya pada jam 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

الله أكبر الله أكبر. لا

0: إمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya seperti sekilas info ya, besok di malam hari ini ya ada Hari Gurita Sedunia ya, untuk diperingati setiap 8 Oktober sebagai bentuk apresiasi terhadap keunikan, keindahan serta kecerdasan gurita. Peringatan ini juga mengajak masyarakat dunia untuk mengenal gurita sekaligus juga meningkatkan perhatian terhadap koordinasi kondisi laut yang semakin tercemar. Gurita termasuk ini kelas cephalopoda ini bersama cumi-cumi dan juga sontong yang memiliki kemampuan kamuflase. Yang kelompok ini mampu mengubah warna, pola, bentuk hingga tekstur tubuh untuk menyesuaikan penampilannya dengan lingkungan sekitar. Terdapat juga sekitar 300 spesies gurita ini dalam ordo, tetapi juga tidak semuanya mampu berubah warna. Kemampuan ini setiap spesies ini juga berbeda, termasuk mekanisme juga yang digunakan untuk menyamarkan tubuhnya. Gurita ini memiliki tiga lapisan ya, kromatofora yang menghasilkan pantulan warna berbeda melalui partikel pigmen. Ketika ini otot ini berkontraksi, kantung pigmen ini berubah bentuk sehingga warna tentu menyebar dan juga terlihat pada kulit. Untuk tujuan ini terutama membantu gurita menghindari perhatian pemasang ketika bersembunyi pada dasar laut atau sekitar terumbu. Kemampuannya juga menyamarkan tubuh, juga membantu gurita mendekati dan memburu mangsang tanpa mudah terdeteksi. Kamuflase ini juga dapat membantu gurita membuat predator terkejut. Gurita ini dapat menggelapkan tubuh, memperbesar tampilan tubuh, serta merentakkan lengan untuk terlihat lebih mengancam. Ya, seperti sekilas info ya, bersama di malam hari ini.

Sebenarnya informasi ya, sahabat budaya di malam hari ini ya, ada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka. Setiap tahunnya selalu diserangkan oleh penampilan orkestra dan juga penyanyian lagu kebangsaan yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana juga Nusantara ya, merupakan kelompok paduan suara dan juga orkestra beranggotaan vokalis serta musisi terbaik dari seluruh penjuru tanah air yang diseleksi melalui audisi ketat di setiap provinsi. GBN ini mencakup peserta dari 34 provinsi dengan setiap provinsinya masing-masing mengirimkan 4 delegasi untuk mengisi posisi. Dalam pertunjukan ini, paduan suara ini umumnya menampilkan lagu-lagu bertema perjuangan patriotisme dan juga lagu daerah yang mencerminkan keanekaragaman suku dan juga budaya di Indonesia. GBN mula selama ini tidak hanya berperan sebagai tempat bagi generasi muda Indonesia untuk menyalurkan minatnya di bidang musik, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai patriotisme, nasionalisme dan juga penghargaan terhadap keberagamaan bangsa. Gagasan ini kemudian diteruskan kepada Menteri Kebudayaan dan juga Pariwisata 1 IGD Ardika yang menegaskan bahwa peserta GBN ini harus melibatkan generasi muda se-Indonesia demi menumbuhkan rasa bangga akan persatuan dan juga semangat perjuangan. Tak lama setelahnya GBN juga pun mengukirkan ya sejarah dengan penampilan perdananya juga pada peringatan dari detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka pada tahun 2003. Sejak saat ini nyanyian kelompok paduan suara muda GBN terus bergema hingga kini dan juga menjadi rangkaian tak terpisahkan dari perayaan Hari Jadi Indonesia sebagai simbol persatuan generasi muda dari Sabang sampai Merauke. Ya, informasi ya bahasa budaya di malam hari ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: berjuang mengusir penjajah. Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Husein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
0: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencok.
5: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

Ya, sebenarnya kakak kasih informasi ya, Bu Sadaya, di malam hari ini ya, ada kesempatan bagi para pejuang ya, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pelestarian budaya daerah. Untuk mendapatkan apresiasi di tingkat nasional ya, segera berakhir. Untuk di tahun 2020 ini masih dibuka hingga 21 Agustus 2026, pukul jam 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Ajang tersebut ini menjadi ruang bagi individu yang selama ini bekerja dan juga berkarya di tengah masyarakat untuk mendapatkan penghargaan sekaligus memperluas dampak kiprahnya. Masyarakat Jatim ini dapat mengusulkan sosok inspiratif dan juga daerahnya yang dinilai memiliki kontribusi nyata. Yang berikut ada bidang pendidikan ya, untuk pendidikan ini luas sekali ini ditunjukkan bagi individu yang memiliki dedikasi dan juga kontribusi dalam pendiri serta pengembangan pendidikan non formal. Yang berikut ada bidang kesehatan juga ya, kesehatan ini untuk teknologi kesehatan ini diperlukan bagi individu profesional atau akademisi dan juga menghasilkan inovasi di bidang kesehatan. Yang berikut ada bidang ketahanan pangan ya. Di desa mandiri pangan ini ditujukan kepada individu yang berperan dalam membangun kemandirian dan pangan di desa. Yang terakhir ya, sebab daya ada bidang seni dan juga budaya.

Ya. Untuk sementara itu ya, kategori pelestarian budaya ini, daerah ini menjadi ruang bagi individu yang konsisten, menjaga dan juga mengembangkan kekayaan budaya daerah. Ya, seperti informasi ya, bercadangnya di malam hari ini.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh!

Ya, seperti ada sekelas info, ada informasi ya bahasa budaya di malam hari ini ya. Ada di tengah gempuran modernisasi ya, masih ada sosok-sosok yang setia menjadi warisan ya leluhur yang agar tetap hidup. Mereka merawat adat, seni, dan juga tradisi lokal. Termasuk di Bali ya, meski juga jarang mendapat panggung besar. Kini ya, untuk kerja keras ini, para penjaga budaya ini bisa mendapat pengakuan nasional lewat DPD RI Watch pada tahun 2026. Ajang ini membuka empat kategori ya penghargaan, dan juga salah satunya sangat bagi ya para pelestarian budaya. Untuk sosok yang dimaksud ya bisa beragam bentuknya, mulai dari penggerak sanggar, tari nasional, atau pemangku adat yang menjaga kelestarian upacara dan juga subak. Hingga komunitas ini yang seaktif ya memperkenalkan budaya lokal ke kancah nasional maupun internasional. Yang terakhir ya, ada ajang penghargaan di gagasan Ketua DPD RI Sultan Najabudi ya, sebagai bentuk penghormatan bagi figur-figur daerah. Mutia juga banyak tokoh yang selama ini bekerja dan juga berkontribusi nyata namun luput dari sorotan nasional. Ya, seperti itu informasi ya, bahasa budaya di malam hari.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hanya ego membawaku pun berlayar. Ku pun sadar, ku tak bisa tanpa.
1: Sebenarnya informasi ya, Obat Sabar Budaya di malam hari ini ya. Ada 10 nama ya terpilih menjadi kandidat DPD RI WAS pada tahun 2006. Kategori ini pelestarian budaya daerah. Mereka kembali menghidupkan budaya daerah yang hampir punah ya, hingga mempromosikan seni dan juga budaya hingga ke mancanegara. Diberikan juga kepada individu yang memiliki inovasi dalam pengembangan dan juga pelestarian budaya daerah serta berperan aktif dalam mempromosikan budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ini ada Alfonsa Raga ya. Alfonsa Raga ini merupakan pelestarian penggerak dan juga pendiri sentra dan juga yang memberdayakan kaum perempuan untuk menjaga warisan budaya ikat tradisional. Itu dari Prores ya, Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur. Gagasan ini utamanya bukan hanya menjaga warisan budaya juga, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi perempuan. Yang berikutnya sahabat budaya ada Anitawati. Anitawati ini merupakan pegiat budaya ya, dan juga pengagas revitalisasi TEN dari Tidore ya, yang sempat hilang ya lebih dari 100 tahun di Tidore. Bapak kali ini arsip sejarah ya untuk jejak penunaian dan juga temuan alat tenun kuno. Anitawati juga tenik ya dan juga motif tentu sebagai identitas budaya Kesultanan Tidore. Yang berikut ada Endang Suraini ya. Endang Suraini ini merupakan pendiri Sanggar Mbah Guru ya, pusat komunitas pelestarian batik yang membudayakan perempuan pedesaan di seniman lokal di Lamongan. Lamongan itu di Jawa Timur. Untuk melalui juga perempuan ini untuk pedesaan juga seniman lokal ya di Lamongan, untuk guru pada perajinan batik desa di Lamongan berhasil kembali dihidupkan setelah sempat punah. Yang terakhir ya, ini ada dari Juwandi. Juwandi ini merupakan penggerak yang menjadikan desa budaya Bukit ya, Batu sebagai pusat pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis atau juga Rio. Dia merangkum juga anak-anak muda untuk menjaga dan juga mengembangkan budaya Melayu di Rio atau juga di Bengkalis. Ya, seperti informasi ya, Bersama Budaya di malam hari ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara-acara untuk Anda pada hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Alan. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timanlah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Inilah program 4 Radio Rulu Indonesia, Manokwari.

0: dari Timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pak.
9: Ayah nanti Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlebih.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Akinya, aminya, indah guna, indah mua, indah kto, dara, indah meituri, si jomudagam, do yeni, anienis momo, yaimo, dara yoman, pro hoku.

0: Mungkin karena aku laki-laki aku tidak menangis, tapi dari tadi apa ingin
1: banyak banget dosa yang selama ini saya perbuat dan berkurangnya usia saya.
2: Begitu luar biasanya Allah kepada kita, pada hidup kita.
1: Masih berpikir bisa gitu kak, besok bisa masih hidup tidak?
3: Saya nggak tahu kedepannya gimana saya bisa mengajarkan anak saya.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi Pak Cemace, Warta Berita Pagi edisi Jumat 9 Oktober 2026 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama Kartika. Kabut asap Manokwari ganggu aktivitas warga hingga penerbangan, reporter Ria Amelia melaporkan.
1: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar kabupaten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan titik panas di wilayah Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
2: Iya. Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari. Namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, Provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
1: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
3: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini kita melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk 2 hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 km. Jadi ini atau 3.000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita meng-cancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke berita selanjutnya. Keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari. Edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi, penyakit campak, serta reaksi yang muncul setelah pemberian vaksin. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Warwe SPA mengatakan edukasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan program promosi kesehatan. Menurutnya, orang tua perlu memahami gejala dan komplikasi campak sekaligus mengetahui reaksi pasca imunisasi agar tidak khawatir.
4: Jadi Komda KIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, melalui Promkes ya, Promkes dari Dinas Kesehatan, mereka melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua penyakit campak seperti apa, terus gejalanya, kemudian komplikasi yang terjadi ketika seorang anak itu tidak mendapat imunisasi campak, dan reaksi simpang atau efek samping yang terjadi ketika seorang mendapat imunisasi campak itu seperti apa, sehingga tidak merasakan orang tua atau keluarga, tapi mereka bisa paham dan ternyata manfaat dari imunisasi itu lebih utama atau lebih penting daripada tidak sama sekali. Karena kita ingat dampak dari imunisasi kan yang kita maksudkan di sini adalah dampak yang positif ya. Dampak yang negatif kan berarti tidak ada perlindungan, maka hampir sebagian anak nanti akan terinfeksi ya, sakit dan jadi sakit. Kalau dampak positif ya dari dalam dulu, seorang anak ketika mendapat imunisasi berarti kan ada perlindungan secara individu. Semakin banyak anak yang mendapat imunisasi, dia akan terjadi perlindungan di sekitar.
5: 96,7 MHz, Kompas, Suara Budaya, Manokwari.
0: Maria menambahkan, semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, maka perlindungan di masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity juga semakin kuat. Ia berharap edukasi dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan mendorong keterlibatan masyarakat sehingga cakupan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari dapat mencapai target serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak. Bunda PAUD Papua Barat Nyonya Juliana Madacan menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Juliana mengatakan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini. Karena itu, kualitas layanan PAUD menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Ia mengakui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia termasuk di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembiayaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meski demikian, pemerintah terus mendorong transformasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
6: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memegang peran krusial sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Kualitas layanan PAUD sangat menentukan perkembangan utuh anak, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual.
0: Selain PAUD, Juliana juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sebagai bahan dari upaya pembentukan karakter dan meningkatkan kualitas generasi Papua Barat. Budaya membaca, kata ia, perlu ia tanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ia berharap anak-anak Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca, mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang baik, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. SMA Santo Paulus Manokwari menerapkan pembelajaran jarak jauh mengikuti surat edaran pemerintah Kabupaten Manokwari terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penerapan PPJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa termasuk keterbatasan kepemilikan telepon seluler dan akses internet. Kepala SMA Santo Paulus Manokwari Alexius dan Setange mengatakan sekolah telah melaksanakan PJJ untuk seluruh kelas sesuai arahan pemerintah. Ia mengatakan penerapan PJJ tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, Sebagian siswa memiliki telepon seluler tetapi tidak memiliki pulsa data, sementara sebagian lainnya tidak memiliki perangkat maupun akses wifi untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
7: Semua kelas. Ya, kami adakan jarak jauh, di samping itu juga mungkin tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, karena kami melihat anak-anak kami yang tidak memiliki fasilitas wifi atau mungkin ada yang tidak punya HP lagi. Nah, jadi kami sarankan mereka bisa ke sekolah ketemu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kami standby. Bapak Ibu guru tetap standby di sekolah. Memang tidak semua, tapi kita secara bergantian. Menjadi bergantian supaya artinya walaupun mereka di rumah tapi proses belajar mereka kerjakan tugas itu tetap jalan seperti biasa.
0: Untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, guru secara bergantian tetap bersiaga di sekolah. Siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dapat berkoordinasi dengan guru untuk mendapatkan pendampingan dan menyelesaikan tugas. Pihak sekolah mengatakan jumlah siswa dalam kegiatan bertatap muka terbatas juga untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan pembinaan secara lebih maksimal. Menurutnya, keterbatasan jumlah siswa dalam satu kelompok memungkinkan guru memberikan perhatian dan pembinaan yang lebih optimal. Ia berharap pemerintah terus menjalankan program pendidikan yang telah direncanakan secara tepat waktu dan dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan mutu pendidikan dan fasilitas sekolah, sehingga siswa memperoleh pembelajaran teori maupun praktik secara maksimal. Kapal pesiar MV Girl Mortimer Aurora Expedition membawa 86 wisatawan mancanegara mengunjungi Pulau Ron, Kabupaten Teluk Bundama, Papua Barat pada Kamis 8 Oktober 2026. Wisatawan berasal dari Australia, Amerika Serikat, Italia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, dan Singapura untuk menikmati wisata alam serta budaya masyarakat setempat. Selain Pulau Ron, kapal pesiar tersebut juga mengunjungi Kepulauan Auri untuk menikmati pesona alam. Wisatawan kemudian turun ke daratan sekitar pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dan pengunjung mengunjungi Kampung Yende untuk menyaksikan atraksi budaya serta kehidupan masyarakat. Kunjungan wisatawan difokuskan pada pengalaman wisata alam dan budaya Pulau Ron yang dinilai memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Kehadiran wisatawan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata. Kepala Kampung Mena, Simon Wonem Seiba, mengatakan kunjungan kapal pesiar merupakan hasil dari proses promosi dan kerjasama yang terus dilakukan bersama masyarakat serta Himpunan Pramu Wisata Indonesia, Papua Barat. Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan dukungan melalui pembangunan fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPD HPI Papua Barat Matias Rumbruren mengatakan Pulau Ron memiliki potensi sebagai destinasi unggulan wisata alam dan budaya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Ia mengatakan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia masyarakat lokal penting dilakukan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut, wisatawan menyaksikan sejumlah atraksi budaya, termasuk tari Memamun Soreng yang menceritakan latar belakang masyarakat Ron menghadapi kedatangan misionaris pada 1884. Wisatawan juga diperkenalkan dengan dansa adat Ifyar yang berkaitan dengan ritual adat serta berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Salah satu daya tarik yang perhatian wisatawan adalah Alkitab Tua yang menurut masyarakat setempat telah dijaga sejak 2 April 1884. Simon mengatakan keramahan masyarakat dan kesiapan dalam menyambut wisatawan melalui berbagai atraksi budaya menjadi pengalaman yang berkesan bagi tamu mancanegara. Kunjungan kapal pesiar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat promosi Pulau Ron sebagai destinasi wisata alam dan budaya. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diharapkan meningkatkan dukungan, promosi, serta pelatihan. Masyarakat dilatih agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Teluk Bundama. Ke berita selanjutnya, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban anak di bawah umur yang diduga dibunuh. Dina Rianti dari Teluk Bintuni melaporkan.
8: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban pembunuhan anak di bawah umur di SP5 Disik Bintuni Timur berinisial SM pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga korban SM yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 5 Oktober 2026. Kedatangan Bupati di kediaman korban disambut keluarga. Turut hadir Kepala Kampung Suku Sop, Merenus Yetu, Wakil Ketua LMA 7 Suku, Herman Iba, Kasat Samapta Polres Teluk Bintuni Ibtu Steni Amarani, serta Kasat Reskrim AKP Daud Christian Ambumi. Dalam pertemuan tersebut, ibu korban Sarah Tiri meminta pemerintah dan aparat kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pihak keluarga korban juga meminta penyelesaian secara adat dengan mengajukan denda sebesar 2 miliar rupiah kepada pelaku.
9: Kira sempat Polres dorong tanya, siapa yang suruh dia anak laki-laki itu? Berapa orang yang ajar satu anak itu saja yang saya bicara?
10: Pelakunya harus diproses semaksimal mungkin. Berikan dia hukuman seberat-beratnya. Yang kedua, ini saudara korban. Dan kita minta tanggapan dari pemerintah untuk kita, saya sudah masyarakat kita meminta pelaku pas keluar ditembung, tapi suara di pihak berwajib. Jadi kita harus dua versi. Hukum positif berjalan, hukum adat berjalan. Kita orang dari sini punya permintaan denda 2 miliar. Itu tidak bisa kurang, harus pak.
8: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses hukum maupun penyelesaian adat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan pemerintah siap memfasilitasi pembahasan terkait tuntutan adat bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat.
11: Atas nama pemerintah menyampaikan keprihatinan kita yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi kepada 7 anak adik kita, sehingga kejadian ini menjadi sesuatu pukulan untuk kita keluarga besar semua. Penganiayaan apalagi kekerasan seksual kepada anak di bawah umur itu tidak ada obatnya, pasti tidak ada itu yang pasti bisa apa, bisa membantu pelaku, pasti dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kita awal kita meminta kepada pihak hukum dan juga pengadilan yang akan memutuskan nanti untuk mendapatkan hukuman yang betul-betul seberat-beratnya sesuai ketentuannya. Memang berlaku di negara kita. Tadi terkait dengan perintah keluarga juga untuk akan meminta beda adat atas perbuatan pelaku, saya berpesan untuk mari kita kawal juga bersama-sama melalui hukum adat yang akan dilakukan bersama-sama oleh
8: kunjungan bupati tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkomitmen mengawal penuntasan kasus yang menyita perhatian masyarakat di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Akinya, aminya, indah guna, indah mua, indah kto, dara, indah meiturit, si jomudagam, do yeni, an yeni smumu, yaimo, dara yuman, pro hoku, RRI Manokwari. Tuhan, esayu mabuan.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sakti, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya, Manokwari.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling